mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

teman-teman Pro 2, kembali lagi mengudara, masih di Spada ya pastinya ya, alias selamat pagi teman Pro 2, dan sudah 9.31. Kelebihan 1 menit gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, dan dia akan ngumumin gitu ya, lagu yang mendapatkan voting terbanyak, karena tadi kan Diana sempat janji di 7.30 ya, trivia request hari ini bakal diumumkan di 9.30, dan sudah ada 3 lagu yang Diana pilihin buat kamu, supaya bisa di voting hari ini ya teman Pro 2 ya. Ada lagu apa aja? Tadi ada lagunya Fajar Nur satu-satunya. Terus yang kedua ada lagunya Bernadia juga yang terbaru ya teman Pro 2 ya. Terus ini yang terakhir adalah lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Know You, yang juga merupakan OST dari film Toy Story 5 gitu ya. Nah, berdasarkan hasil polling ini teman Pro 2, ternyata lagu yang paling banyak di vote adalah lagunya Taylor Swift. Wow, congratulations ya Taylor Swift ya. Buat kamu para Swifties pasti senang banget deh. Dan juga ini juga soundtracknya cukup apa ya, bisa dibilang ikonik juga teman Pro 2. Dan kabarnya juga soundtrack ini tuh berhasil mendapatkan views terbanyak juga, dan pendapatannya lumayan tinggi gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat kamu yang sudah berpartisipasi di trivia request hari ini teman Pro 2. Buat lagu yang belum terpilih jangan khawatir, lagunya masih akan terus Diana puterin di segmen-segmen selanjutnya. Jadi jangan khawatir, dan thank you so much buat kamu yang sudah berpartisipasi. Langsung aja Diana puterin buat kamu Taylor Swift, I Know It, I Know.

0: pressurization complete?
1: Affirmative.
2: Iko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
3: Eh, stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
2: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
3: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang Sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
2: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
3: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. 5 Seconds of Summer resmi tambah show kedua di Jakarta pada 6 Desember 2026. Konser Everyone's a Star World Tour Asia 2026 Jakarta dari 5 Seconds of Summer resmi diperpanjang menjadi 2 hari setelah penjualan tiket hari pertama dinyatakan sold out. Show tambahan akhirnya resmi diumumkan dan akan digelar pada 6 Desember 2026 di Indonesia Arena yang bakal memberikan kesempatan bagi fans yang sebelumnya belum sempat kebagian tiket.

Tidak hanya sekedar menambah hari, tapi hal ini juga menjadi bukti besarnya antusiasme fans Indonesia yang membuat Jakarta kembali jadi pusat perhatian di rangkaian Tour Asia 2026 ini.

0: Kita beralih ke informasi olahraga nomor 2. Mourinho ingin pemain Real Madrid segera kembali dari Piala Dunia. Pelatih Real Madrid Jose Mourinho berharap para pemainnya yang tampil di Piala Dunia segera kembali ke klub. Mourinho berkelakar bahwa ia ingin para pemain Real Madrid tersingkir dari turnamen itu. Mourinho pada hari Jumat 26 Juni 2026 menyatakan agar pasukannya segera mempersiapkan diri menjalani persiapan pramusim. Pelatih baru Real Madrid itu tidak sabar untuk melatih skuad Los Blancos julukan Real Madrid. Mourinho menegaskan fokusnya adalah memaksimalkan potensi para pemain yang ada dan membangun tim yang solid untuk bersaing di berbagai kompetisi. Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Akhirnya masuk juga ya teman Pro 2 ke program Santai Siang. Itu menandakan sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur nih. Sudah pertengahan antara pagi dan siang hari ya teman Pro 2. Dan di Santai Siang kali ini kita ada segmen Pro 2 Hitlist, di mana kamu boleh request lagu juga, boleh berbagi playlist juga. Kasih tahu ke Diana pengen diputerin lagu apa, atau di spill-spill sedikit lagu apa yang lagi sering kamu puterin akhir-akhir ini di playlist lagu kamu. Nanti kalau kamu kasih tau ke Diana, Diana cariin lagunya, kita puterin, kita dengerin bareng-bareng ya. Siapa tahu teman Pro 2 jadi ada yang suka nih sama lagu favorit kamu ya teman Pro 2 ya. Ini nih kayak yang udah masuk nih, ada Kak Zulia. Weh, Kak Zulia jauh banget ya, dari Jakarta. Katanya pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Waduh, abis ini Diana masukin ke playlist ya Kak Zulia ya. Ditunggu ya, udah Diana susun playlistnya. Kalau begitu langsung aja Diana puterin ya buat kamu nih teman Pro 2. Dan Diana tunggu ya info playlistnya, nanti Diana akan temenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai di jam 11 siang. Check this out.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar, kekeringan hubungan antara ketersediaan yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan alamiah terjadi akibat curah hujan di bawah normal, kekurangan pasokan komoditi ekonomi. Kekeringan antropogenik terjadi akibat ketidaktaatan pada aturan tertentu, pola tanam, konservasi, kawasan tangkapan air. Kekeringan termasuk jenis bencana alam, terjadi karena disebabkan alam dan menimbulkan bahaya bagi kehidupan.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jangan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

sedang ada di bawah telapak kaki ini. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

indah dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah. Su

0: karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran.
1: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

tadi di Santai Siang Tom Pre 2. Untuk siang ini barengan sama Tri Ismail, kita bakal ngasih informasi dari dunia olahraga, dan kita bakal membuka untuk kabar dari dunia olahraga. Yang pasti kita awali dari dalam negeri dulu Tom Pre 2. Ini jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027 yang terjadwal di bulan September nanti Tom Pre 2. Dan kamu harus tahu kalau tim promosi Super League 2026-2027 Adiaksa FC yang resmi berkandang di Kalimantan Tengah. Dan Adiaksa FC juga ingin memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Kalau kemarin sempat menjadi buah bibir adalah mereka akan bergeser untuk home base-nya di Ternate, Maluku Utara, itu udah pasti tidak sesuai dengan yang beredar pada beberapa waktu lalu, karena Adiaksa FC ini sudah resmi berkandang di Kalimantan Tengah Tom Pre 2. Dan Adiaksa FC juga satu dari tiga tim promosi Super League untuk musim 2026-2027. Mereka naik ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia usai mengalahkan Persipura di laga playoff promosi Championship 2025-2026. Dan Tom Pre 2, jadi udah clear ya, gak ada yang katanya-katanya lagi. Jadi Adiaksa itu udah pasti ke Pulau Kalimantan ya. Oke, kita langsung lagi bergeser ke informasi lain untuk dunia olahraga lainnya. Yang pasti ini adalah kabar dari Piala Dunia 2026 yang memasuki fase 32 besar, yes, untuk sejumlah pertandingan yang menarik Tom Pre 2. Menariknya, kita akan menyaksikan pertemuan di babak 32 besar ini adalah Brazil dan juga Jepang, serta ada pertemuan Belanda dan juga Maroko Tom Pre 2. Jadwal 32 besar Piala Dunia 2026 ini mulai bergulir di 28 Juni 2026 waktu setempat atau 29 Juni waktu Indonesia. Nah, untuk jadwal Brazil-Jepang ini Tom Pre 2, ini di mana terjadwal berlangsung di Stadion Halston, dan kick off-nya pada hari Selasa 30 Juni pukul 12 dini hari ya, tengah malam Tom Pre 2. Dan untuk timnas Brazil sendiri juga lolos sebagai juara grup C dengan 7 poin setelah bermain imbang melawan Maroko pada laga pembuka. Dan Selangor juga bangkit dengan meraih kemenangan 3-0 dari Haiti dan juga Skotlandia. Dan timnas Jepang juga tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Samurai Biru finish sebagai runner-up di grup F setelah bermain imbang melawan Belanda dan juga Swedia, dan kemenangan atas Tunisia. Dan pertandingan ini juga menjadi pertemuan kedua tim ya, untuk kedua tim ini Tom Pre 2, dan ini pertemuan kedua ya, dan kedua tim ini juga dalam kurung waktu setahun sudah bertemu sebanyak dua kali. Sebelumnya Jepang mengalahkan Brazil dengan 3-2 pada laga persahabatan di Kirin Challenge Cup di 14 November 2025. Dan saat itu Tom Pre 2, Takumi Minamino dan juga Keito Nakamura dan juga Ayesha Aude yang membawa Jepang membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal 2 gol. Dan untuk laga menarik lainnya, untuk pertemuan Belanda dan Maroko Tom Pre 2, dari kedua tim ini akan bermain di Estadio BBVA, dan ini bakal berlangsung di pukul 8 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 30 Juni Tom Pre 2. Belanda melaju sebagai grup ataupun juara grup F dengan 7 poin, dan tim asuhan Ronald Koeman ini juga mencatat kemenangan atas Swedia dan Tunisia serta bermain imbang melawan Jepang. Dan Tom Pre 2, Maroko juga mengumpulkan 7 poin dari grup C, dan Singa Atlas ini juga mewakili fase grup dengan hasil imbang ya, mengawali fase grup dengan hasil imbang melawan Brazil sebelum mengalahkan Skotlandia dan Haiti. Dan duel ini juga diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama tampil konsisten sejak awal turnamen berlangsung. Dan babak 32 besar Piala Dunia Tom Pre 2 ini akan diawali dari pertandingan Afrika Selatan versus Kanada pada hari Senin tanggal 29 Juni pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, dan kemudian Afrika Selatan dengan modal kemenangan 1-0 atas Korea Selatan pada laga terakhir fase grup. Dan sedangkan Kanada ini baru saja kalah 1-2 dari Swiss. Selain itu, tuan rumah Amerika Serikat juga akan menghadapi Bosnia di hari Kamis tanggal 2 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan kemudian Bosnia juga berhasil lolos melalui jalur peringkat ketiga terbaik dan kini akan menghadapi tetangga besar
saat ataupun tantangan besar saat bertemu dengan Amerika Serikat di Santa Clara. Wih, ini udah kalau 30 udah besar dan fase gugur tuh dakdikduknya makin berasa gitu Tom Pradue ya. Dan kemudian Tom Pradue, sejumlah pertandingan ini juga menjadi pembuka persaingan di fase gugur ya. Dan setiap tim yang harus meraih ataupun setiap tim ini benar-benar harus meraih kemenangan untuk bisa menjaga peluang untuk melaju ke babak 16 besar tahun kedua. Dan kalau kita ulur dari jadwal 32 besar di hari Senin, itu waktu Indonesia Barat pukul 2 dini hari, Afrika Selatan itu akan bertemu dengan Kanada, menyusul di tanggal 30 Juni di hari Selasa ya, dibuka di pukul 12 malam atau 00 waktu Indonesia Barat atau 2 dini hari di waktu Indonesia Timur, itu akan ada Brazil yang akan berhadapan dengan Jepang. Berlanjut di pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Indonesia Timur, ada Jerman yang akan menghadapi peringkat ketiga dari grup A, B, C atau D dan F ya. Dan kemudian nantinya juga di mana akan berlangsung di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, masih di hari Selasa, itu Belanda akan berhadapan dengan Maroko. Dan kemudian nanti untuk selanjutnya juga daftar tim-tim lainnya yang lolos itu juga masih akan menyusul ya. Dan pastinya ini menjadi satu hal yang menarik bahwa Jepang mewakili Asia ya untuk lolos ke babak 32 besar, dan ini udah fase gugur ya. Dan kita doain semoga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada insiden apa-apa ya, terlebih buat teman-teman yang apa ya, yang ini kali ya, yang apa namanya, yang ini teman Pradua yang sering ikut konvoy. Euforia kemenangan boleh aja tercipta dan bahkan dengan begitu antusias teman Pradua, tapi yang gak kalah penting adalah bagaimana menjaga keselamatan bersama di jalan raya.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
2: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
2: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Kalian tunggu Pro 2 ya, satu informasi olahraga dulu baru nanti kita bakal ajak kamu untuk flashback kids di Pro 2 Ternate. Dan aku punya kabar dari pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, yang memastikan akan melakukan rotasi ketika menghadapi Yordania untuk laga terakhir di grup J Piala Dunia 2026. Dan untuk jadwal Yordania Argentina, ini akan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada hari Minggu di tanggal 28 Juni di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 11 waktu Indonesia Timur, tahun kedua. Dan Argentina sebenarnya sudah mengamankan tiket ke babak 32 besar sekaligus memastikan diri sebagai juara grup. Dan oleh karenanya hasil pertandingan Yordania Argentina ini sebenarnya tidak terlagi mempengaruhi posisi kedua tim di klasemen grup, tahun kedua. Dan nantinya dari Argentina juga akan melakukan rotasi ya, ini sinyal rotasi udah benar-benar kencang banget ya. Dan Argentina juga mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, Austria dengan skor 2-0, dan kemudian sudah mengumpulkan 6 poin. Dan Messi juga menjadi pemain paling menonjol setelah mencetak seluruh 5 gol Argentina di fase grup. Namun kapten Argentina berusia 39 tahun ini berpeluang diistirahatkan mengingat ya baru pulih dari cedera otot, kemudian juga sudah menjalani 2 pertandingan

gelandangan Cristiano Romero. Bek tengah ini juga mengalami cedera saat menghadapi Austria, sehingga Nicolas Otamendi juga di mana berpeluang mengisi posisi di lini belakang, dan di mana juga selain itu Yordania sudah dipastikan gagal lolos ke babak 32 besar setelah menelan kekalahan dari Austria dan juga Aljazair. Dan tahun kedua, meskipun begitu, pelatih Jamal Salami juga tetap memanfaatkan laga melawan juara bertahan Piala Dunia ini sebagai satu kesempatan untuk bisa mengakhiri penampilan perdana negaranya di Piala Dunia dengan hasil yang positif. Ya, itu dia untuk kabar yang menjadi kabar penutup kita di segmen informasi olahraga untuk siang ini. Nantikan Flashback Hits setelah ini di pukul 13.30 teng-teng-teng-teng kompre 2. Kalian bakal kita seret-seret ke masa lalu dengan lagu-lagu bagus dari Flashback Hits untuk Pro 2 Ternate di sampai siang selama kurang lebih 30 menit dari pukul 13.30 sampai di pukul 14 siang. Semua lagu-lagu yang akan terputar adalah lagu-lagu Flashback Hits dari Pro 2 Ternate.

Hey gadis, dari Samson Tom Pradu yang dirilis di tahun 2007 ya, tepatnya di Januari 2007. Dan siang ini aku kembali puterin buat kamu di Flashback Kids Pradu. Dan karena masih di momentum edisi Piala Dunia 2026 dengan segala anthem-anthemnya yang ada dari berbagai negara yang udah benar-benar merilis banyak lagu untuk menyemarakan suasana Piala Dunia, aku bakal ngajak kamu untuk Flashback Kids dengan salah satu lagu ini, The Official FIFA World Cup song di 2010 yang artinya udah 16 tahun lalu, say. Siapa yang gak hafal atau setidaknya familiar sama lagunya Shakira berikut ini. Kalau 2026 Dai Dai, kalau 2010 Waka Waka.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Dan Ngompre Duet 10 tahun lalu pernah hits banget nih kolaborasi bagus antara Teh Yura sama Bu Glenn ya, mendiang Bu Glenn ini Ngompre Duet. Dan kembali untuk siang ini kita bakal puterin lagunya buat kamu, Cinta dan Rahasia. Semoga lagu yang pernah hits di 10 tahun lalu ini juga membawa suasana hati kamu jadi lebih enak lagi di siang ini, siang yang terik untuk Ternate Ngompre Duet. Kita flashback hits dan ini jadi lagu terakhir dari kita buat kamu, ada Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita dan juga Glenn Fredly.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Se. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

Dan Ngobrol Dua untuk santai siang selanjutnya dengan informasi dari dunia hiburan akan kita subuhkan sampai pukul 15 sore, dan di pukul 15 sore juga akan ada info Pro 2 buat Ngobrol Dua yang lagi di jalan. Hati-hati selalu, fokus berkendaranya, dan jangan lupa penuhi cairan tubuh kamu dengan minum air putih yang banyak ya, karena emang di luar juga lagi terik. Aku saranin buat Ngobrol Dua jangan terlalu minum yang apa ya, yang minuman kemasan kali ya, karena tinggi gula, dan kalau yang terlalu manis atau mungkin yang terlalu dingin ya untuk suhu minumannya atau Ngobrol Dua, takutnya kamu radang tenggorokan. Kalau aku pribadi tuh lebih cepat radang kalau minum yang dingin. Minum yang dingin oke, yang penting jangan yang manis gitu ya, kayak manisnya over, aduh itu langsung deh ya. Assalamualaikum, radang tenggorokan. Waalaikumsalam. Dan Ngobrol Dua, informasi dari dunia hiburan, aku mau ngasih tahu kamu kalau ada audisi James Bond yang berlanjut, dan aktor target yang ditargetin buat memerankan karakter James Bond ini juga sudah mulai didekati teman-teman berdua. Dan perburuan aktor untuk bisa memerankan James Bond ini tampaknya semakin mendekati babak akhir teman-teman berdua, karena produser bersama dengan sutradara Dennis ini sudah mulai memberikan notifikasi kepada sejumlah aktor yang berhasil melaju ke casting selanjutnya. Dan kalau kita lansir dari Deadline di hari Rabu kemarin, ini di mana untuk memberitakan ataupun pemberitaan tahap seleksi untuk aktor pengganti Daniel Craig ini sebagai agen dari 007 tahun 2 ya, ini juga dijadwalkan berlangsung di musim panas ini. Beberapa sumber mengindikasi kalau audisi James Bond ini juga akan digelar di Agustus tahun 2, ini bulan baru banget, bulan Juni akhir. Dan meskipun belum ada nama yang dikonfirmasi secara resmi dari sutradara Daniel Villeneuve sendiri, juga dikabarkan menghubungi para kandidat tersebut secara personal. Dan terkait dengan kabar yang beredar dari pihak Amazon MGM Studio selaku rumah produksi sekaligus distributor untuk proyek James Bond, ini masih memiliki ataupun masih memilih untuk menolak memberikan komentar. Dan sampai dengan saat ini jumlah aktor yang diperkirakan dan diharapkan hadir untuk mengisi sesi audisi pada Agustus nanti itu masih belum dipatenkan atau dipetakan secara jelas juga tahun kedua. Salah seorang sumber dalam sebuah sesi membocorkan bahwa pihak produser kemungkinan besar akan mempertimbangkan spektrum kandidat yang lebih luas nomor 2, dan kemudian perkiraan pun masih bervariasi. Beberapa sumber menyebutkan ada sekitar 5 hingga 7 kandidat yang kuat, sementara sumber lain juga mengindikasikan angka tersebut bisa berkembang hingga belasan aktor. Dan proses diskusi dengan para calon pemeran potensial ini sebenarnya dilaporkan telah bergulir sejak Amy Pascal dan juga David Hammond yang ditunjuk sebagai produser pada musim semi 2025 lalu. Dan langkah ini kemudian diperkuat dengan kehadiran dari direktur casting Nina Gault yang resmi bergabung pada proyek ini di bulan April lalu, dan yang langsung menghabiskan beberapa pekan terakhir untuk bisa mengadakan pertemuan intensif dengan barisan aktor yang menjadi target. Wih, kita tunggu aja tahun kedua, karena ini benar-benar baru akan bergulir secara terbuka, itu diperkirakan di bulan Agustus 2026. Dan Ngobrol Dua untuk santai siang, aku masih punya beberapa lagu bagus buat kamu dengerin biar makin santai siangnya ya. Dan pastinya kamu jangan dulu ganti frekuensi radio kamu, kita masih akan punya informasi lain dari dunia hiburan di santai siang Ngobrol Dua Ternate.

Dan tengah pria 2 untuk kamu yang lagi dengerin Tri di FM 9.7 untuk santai siang. Masih akan ada banyak lagu bagus. Dan pastikan kamu tidak melewatkan informasi yang kita update di Info Pria 2 tepat pukul 15 sore ini. Dan juga informasi lokal dari Maluku Utara untuk nantinya bisa kamu dengarkan di Sore Ceria Pria 2 Ternate.

RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar hadir dari Marvel Studio yang resmi mengumumkan perilisan ulang Avengers Endgame dengan judul baru Avengers Endgame Encore, yang dimana juga ini dijadwalkan tayang mulai 25 September mendatang. Dan versi ini juga akan hadir dalam format premium Infinity Vision dan juga di IMAX, dan dengan tambahan pembuka khusus serta cuplikan baru serta adegan tambahan di akhir film yang hanya tersedia di format tersebut. Teman Pro 2, di mana perilisan ulang ini juga menjadi bagian dari peluncuran Infinity Vision, standar layar premium baru dari Disney yang dirancang untuk bisa menghadirkan pengalaman menonton layar lebar yang lebih impresif, sekaligus menjadi pemanasan menuju perilisan Avengers Doomsday di Desember mendatang. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait dengan apakah penayangan Avengers Endgame Encore ini juga akan hadir di Indonesia. Kita beralih ke informasi lain dari dunia olahraga. Tanggal 2, dari 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026, Timnas Jepang resmi jadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar. Kepastian itu didapatkan setelah skuad asuhan Hajime Moriyasu bermain imbang 1-1 melawan Swedia untuk laga terakhir dari grup F yang digelar di Dallas, Amerika Serikat pada hari Jumat waktu setempat. Hasil tersebut membuat Jepang menutup fase grup dengan catatan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dengan koleksi 5 poin sekaligus finish sebagai runner-up grup F, persis di bawah Belanda yang mengoleksi 7 poin. Menariknya, teman Pro 2, Jepang berhasil melewati fase gugur ataupun fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan. Ini menjadi kali pertama mereka mencatat rekor unbeaten di fase grup sejak Piala Dunia 2002. Sekaligus pertama kalinya melakukannya di turnamen yang digelar di luar kandang, dan sebelumnya Korea Selatan juga di mana sempat berpeluang menjadi tim Asia pertama yang lolos, namun skuad asuhan Hong Myung-bo justru kalah tipis 0-1 dari Afrika Selatan di laga terakhir grup A sehingga harus turun ke peringkat ketiga klasemen. Sebagai runner-up grup F, Jepang juga kini dijadwalkan menghadapi Brazil untuk babak 32 besar di 30 Juni mendatang, dan pertemuan tersebut mempertemukan juara grup C dan runner-up grup F sesuai dari bagian turnamen. Laga ini juga bakal menjadi rematch dari pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Ajinomoto Jepang pada Oktober tahun lalu, dan saat ini tahun kedua di mana Jepang sukses ataupun pada saat itu ya, ketika di tahun 2025 lalu untuk laga uji coba dari kedua negara ini tahun kedua, di mana Jepang sukses melakukan comeback dramatis setelah ketinggalan 0-2 sebelum akhirnya menang 3-2 atas Brazil, dan hasil yang sempat bikin shock banyak fans bola dunia, dan di mana untuk secara perankingan FIFA, Brazil masih lebih diunggulkan dengan menempati peringkat 6 dunia, sementara Jepang berada di peringkat ke-17. Dan kita nantikan saja untuk fase gugur dari 32 besar untuk Piala Dunia edisi 2026. Terima kasih sudah mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang bisa kamu dengarkan di pukul 19 malam hanya di Pro 2 Ternate.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leite dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya, pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hoi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI?

FM ternate. Teman terbaik kau. Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih. Tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Kita masih di sore ceria untuk Pradua Ternate di sore ini. Ini udah jadi waktu yang dipilih sama beberapa teman Pradua untuk berolahraga. Karena tadi aku lihat udah ada yang sepedaan, ada yang lagi jogging sore. Dan teman Pradua, untuk kamu yang lagi beraktivitas sore ini sambil dengerin Pradua, semangat sore. Apaan semangat sore? Dan untuk kamu yang lagi dengerin 3D FM 9.7, kamu juga bisa sambil ini loh, apa namanya, klik rri.co.id untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru lainnya lagi. Dan kamu juga harus tahu, aku punya kabar dari Zendaya yang dikabarkan sedang dalam pembicaraan dengan Universal Picture untuk menjadi bintang utama baru dalam waralaba Borngoi, yang dimana kalau dilansir dari jurnalis Jeff Sider di laman The Insider, Zendaya dirumorkan akan membintangi proyek robot terbaru menggantikan Matt Damon untuk waralaba mata-mata ikonik ini, tahun berdua. Nah, Zendaya ini berperan sebagai mata-mata yang mengalami amnesia, dan sama seperti peran dari Matt Damon di waralaba Borne ini, tahun berdua. Meskipun kabar mengenai pergantian bintang utama waralaba ini masih memicu perbincangan yang hangat, tapi Snyder sendiri menyebutkan pihak Universal telah membantah klaim tersebut, dan kabar ini masih sebatas menjadi sebuah rumor belaka, ya. Itu dia kabar untuk sore ini dari Showbiz Tong Pradua. Dan untuk sore ini agak punya lagu bagus buat kamu yang lagi dengerin sore ceria.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be free.

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: dan aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: badanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: FM era Pro 2 ternyata teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertainment teman Pro 2, tiket konser 3 hari Big Bang di Korea sold out hitungan menit. Big Bang membuktikan posisi mereka yang belum tergoyahkan di industri musik global. Tiket konser 3 hari Big Bang untuk Agustus mendatang ludes terjual hanya dalam hitungan menit. Berdasarkan keterangan dari Gigi Entertainment selaku agensi General Shell yang dibuka pada hari Kamis 25 Juni 2026, penjualan langsung memicu lonjakan tarif dengan diserbu 210 ribu pengguna yang mengakses situs secara bersamaan.

FIFA jatuhkan sanksi berat kepada Asim Madibo. FIFA menjatuhkan hukuman larangan kepada pemain timnas Qatar Asim Madibo setelah pelanggaran yang menyebabkan Ismail Kone mengalami patah kaki. Cedera tersebut membuat gelandang Kanada tersebut dipastikan mengakhiri penampilannya lebih cepat pada ajang Piala Dunia 2026. Komite disiplin FIFA menjatuhkan sanksi larangan bermain selama 5 pertandingan kepada Asim Madibo setelah melakukan peninjauan menyeluruh. Meski demikian, Madibo sendiri bersama dengan Federasi Sepak Bola Qatar masih punya kesempatan untuk mengajukan banding terhadap keputusan resmi dari FIFA itu. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya, kalau bisa ikuti di besok hari. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat malam. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

apa kabar nih? Kemarin baru ketemu ya, sekarang ketemu lagi. Tapi kayak agak lama gitu ya kita ketemunya. Kemarin ketemunya pagi, ini ketemunya malam. Apa dong, nemenin malam Sabtunya kamu. Waduh, ini udah bisa begadang ya kalau hari ini ya. Karena besok weekend ya. Tapi kalau untuk kaum-kaum yang besok masih harus kerja, ya berarti gak boleh begadang dong. Semangat aja, semoga lelah kamu bisa menjadi berkah. Lelah bisa menjadi lillah. Widih. Kita ada insert ini Indonesia sampai nanti di pukul 8 malam hari ini. Teman Pre 2 nemenin kamu sambil kasih juga lagu-lagu bagus ya malam hari ini teman Pre 2. So kamu bisa pastiin enjoy dan stay tune buat dengerin Pre 2 FM Ternate 96,7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kalau boleh banget juga untuk dengerin di via streaming di www.rri.co.id.

Kamu gak benci aku dong? Tidak dong ya. Waduh, waduh, waduh. Ada kabar-kabar apa? Kita ke kabar-kabar. Kabari ya, teman Predua. Nah, jadi di pekan kedua ya, pekan sepekan kedua untuk Piala Dunia 2026 ini, mari kita rangkum bareng-bareng. Jadi teman Predua, di Piala Dunia kali ini sejak kick-off pertama di 12 Juni ya, kini tuh Piala Dunia 2026 tuh kan masuk pekan kedua ya, dengan tensi yang semakin meningkat gitu ya. Teman Predua, kita udah bisa tahu berapa aja atau tim-tim siap apa aja yang udah lolos ke babak 32 besar gitu kan. Jadi memang sejak 13 sampai dengan 26 Juni ya, ada sejumlah catatan ya, seminggu perjalanan pekan kedua Piala Dunia 2026 itu udah menjadi magnet terbaru gitu. Nah, hari haru biru di lapangan ya, di dalam dan juga di luar arena pertandingan ada aja gitu ya, mulai terasa beda ya. Jadi makin banyak juga nih kejutan-kejutan tidak terduga yang terus menerus hadir ya. Nah, salah satu perhatian utama saat ini tuh tertuju pada Lionel Messi, teman Predua, yang kembali mencatat sejarah bersama dengan Argentina, di mana dia tuh resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia ya untuk saat ini nih, teman Predua. Nah, adapun persaingan perebutan sepatu emas juga semakin sengit ya menjelang fase gugur. Kylian Mbappe, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo ini terus menunjukkan ketajamannya demi menempati posisi puncak ya. Jadi memang di tengah ketatnya persaingan ya, ada sejumlah kisah tidak terduga turut mencuri perhatian ya. Tanjung Verde, Curacao ya, itu juga mereka tuh benar-benar ngebuktiin ya bahwa mereka tuh tim debutan yang mampu banget buat kasih perlawanan kepada negara-negara besar seperti itu. Nah, jadi memang dalam apa ya, drama-drama ini tuh tidak hanya terjadi di dalam lapangan ya sepanjang sepekan kemarin, tapi cuaca ekstrim ya sampai dengan persoalan perjalanan tim itu juga memang turut menjadi perbincangan publik sih. Sekarang memang semua orang di seluruh dunia memang lagi membahas soal pesta bola dunia ini, teman Predua. Terus juga ada supporter yang nggak juga menghadirkan warna tersendiri selama berlangsungnya fase grup ya. Jadi kamu sempat lihat gak sih kayak aksi Viking Row ya dari pendukung Norwegia? Wih, itu keren banget. Itu juga jadi salah satu momen yang paling ikonik banget di Piala Dunia 2026 ini sih, dengan babak gugur yang semakin deket ini ya, teman Predua. Jadi kayak setiap pertandingan tuh skinny tuh makin berarti gitu ya. Pekan kedua ya, kian nunjukin gambaran jelas tentang siapa nih kira-kira ya yang siap untuk berburu gelar juara dunia gitu di Piala Dunia kali ini. Jadi memang Lionel Messi mencatatkan menorehkan sejarah bersama dengan Argentina ya. Kapten dari Albi Celeste ini juga menjadi pencetak gol terbanyak, itu salah satu yang epic sih, teman-teman. Cuman masih bisa disusul nih sama Kylian Mbappe mungkin ya, karena memang sekarang dia udah berapa belas gol? Udah 14 maybe, 14, 13. Nah, itu dia. Jadi emang mungkin siapa tahu ya bisa dilewatin juga seperti itu, teman Predua ya. Jadi memang rekor itu tercipta ketika Argentina menghadapi Australia ya di grup J. Messi mencetak gol pembuka pada menit ke-38 ya, dan gol tersebut itu membuat koleksi gol Piala Dunianya mencapai 17, dan jumlah itu juga melewati rekor lama dari Miroslav Klose ya, yang memang udah bertahan dari 2014 tuh, teman Predua. Keren banget pokoknya. Kalau kita mau bahas semuanya, wih, banyak banget, teman Predua, nanti ya kita bakal bahas satu-satu juga ya. Setelah ini Pak Isi, ingin kamu stay tune aja ya di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Saud ya ini menyetujui program umroh gratis bagi 1.000 jemaah ya teman Pro2 dari berbagai negara nih mulai melalui program tamu penjaga dua masjid suci. Nah jadi program yang didanai dari dana pribadi Raja Salman ya, ini tuh akan berlangsung dalam 4 tahap sepanjang 1448 Hijriah ini teman Pro2. Nah jadi pada tahap pertama 250 jemaah dari 16 negara Asia termasuk di Indonesia juga nih bakal dapat jatah gitu. Nah ini akan diberangkatkan. Nah sebelumnya Raja Salman ini juga mengundang 42 WNI dan 1.000 warga Palestina untuk menunaikan ibadah haji secara gratis juga teman Pro2. Waduh, amin amin amin amin ya, siapa tahu kan doa doa aku kamu kita semuanya dijabah, siapa tahu ya rezekinya masih ngumpul-ngumpul dulu ya pelan-pelan ya, siapa tahu dapat umroh gratis atau siapa tahu bisa dapat haji gratis. Amin amin amin amin. Oke deh teman Pro2 ya, doa-doa aja, banyakin doa, banyakin sabarnya ya, semoga aja sih bisa dapat ya, semoga. Oke deh teman Pro2, kita masih ada updatean lainnya malam hari ini.

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Masih di Insert in Indonesia. Kabar-kabar apa lagi nih, teman Pre 2? Update-update dulu nih. Oke. Malam ini ya, malam ini Piala Dunia ada laga yang cukup padat juga ya, teman Pre 2. Di hari Sabtu besok itu ada, kalau untuk malam ini sih, ya malam untuk, ya dia main di, mulai di pukul 4 pagi nanti teman Pro 2 ya. Itu ada laga pembuka Norwegia versus Prancis. Kemudian di jam yang sama pukul 4 pagi nanti ada Senegal Irak ya. Terus nanti di pukul 9 pagi itu ada Tanjung Verde Arab Saudi. Di jam yang sama ada Uruguay dan Spanyol. Jam 9 pagi seru banget pasti nih ya Spanyol. Terus di jam 12 siang besok itu ada Mesir Iran. Kemudian di jam yang sama juga 12 siang ada Selandia Baru Belgia, teman Pro 2. Nah, di minggunya nih baru seru teman Pro 2, ada Panama Inggris, Kroasia Ghana, Kolombia Portugal, Kongo Uzbek, kemudian Aljazair Austria, dan ada Yordania Argentina. Bakal rame pol ya. Rame banget pastinya nih teman Pre 2. Kita tunggu-tunggu aja ya. Gimana jagoan kamu teman Pre 2 yang udah main kemarin, udah 3 kali main ya. Jerman aman dong ya. Katanya sih menurut fans-fansnya Jerman sih katanya ya, itu mereka kasih sedekah poin, katanya di Jumat berkah, jadi mereka sedekah poin. Bener gitu gak sih teman Pre 2? Atau memang jangan-jangan teman-teman Pre 2, aduh takut banget.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man vs Machine, dan

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2. Dan kita masih dingin ngobrol-ngobrol santuy ya malam hari ini ya, teman Pro 2. Oke. Nah, dan dari ini ya, berita-berita sepekan ini soal dua pekan ya, masuk pekan kedua ini mah ya teman-teman berdua, masuk pekan kedua dan masih dengan pembahasan seputar Piala Dunia teman-teman berdua. Banyak banget kejadian-kejadian serba-serbi ya di dalam lapangan maupun di luar lapangan yang terjadi gitu teman-teman berdua, di mana Lionel Messi menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026 ya, jadi pencetak gol terbaik banyak sepanjang sejarah Piala Dunia teman Pro 2. Kemudian juga Messi juga menambah golnya, sekarang tuh udah jadi 18, nggak tahu ya kalau nanti di hari Minggu laganya Argentina versus ini ya Yordania. Yordania, betul, Yordania Argentina nanti di hari Minggu ya teman Pro 2. Kita tunggu-tunggu aja ada kejutan kah juga, tapi semoganya sih bisa menang ya. Semoga bisa menang teman Pro 2. By the way, ada kabar-kabar apa lagi seputar Piala Dunia, kamu boleh banget untuk update ke aku juga ya. Atau kamu tahu fun fact seputar Piala Dunia selama berjalan ini, selama 2 pekan berjalan ini, boleh banget kasih tahu ke aku ya via WhatsApp aja di 0813 7312 5896.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Buru hujan teman berdua Juicy Lucy malam ini, malam Minggu, enggak ding, malam Sabtu kong. Malam Sabtu nih kong. Waduh, malam Sabtu ini ya, adakah yang mau jalan-jalan dengan sepetur adekku? Tapi memang ya, kalau misalkan di malam Sabtu tuh apa ya, lebih leluasa gak sih kalau misalkan mau jalan? Karena besok kan Sabtu, terus besoknya lagi masih Minggu, masih punya kesempatan untuk menikmati weekend gitu kan teman. Jadi it's okay banget kalau misalkan kamu malam hari ini mau menikmati jalan-jalanmu. Jalan-jalan yang penting pakai kendaraan roda 2, roda 4, bebas-bebas aja. Yang penting jangan jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan, ikuti irama lagu, semua mata hanya tertuju padaku. Waduh, kan jadi lanjut nih gue ya. Okay, teman pre-2. By the way, kalau misalkan ya, misalkan nih teman pre-2 lagi ngikutin banget Piala Dunia kali ini ya, boleh banget ya mau gabung sama aku ya, ngobrol-ngobrol soal Piala Dunia, seputar Piala Dunia, fun fact selama pekan ya 2 minggu berjalan lah ya teman berdua. Ini boleh banget untuk gabung malam hari ini, bisa via WhatsApp di 0813-7312-5896 ya. Kita ke teman berdua dulu ya, udah ikutan gabung malam hari ini dari Kak Radit namanya, Raditya Dika bukan ya. Dari Kak Radit, selamat malam berdua, famos Argentina, famos sama Argentina dong kita ya, sebagai fans sejatinya Argentina, sebagai fansnya Argentina dari dulu, bukan hanya mengidolakan Messi ya, tapi banyak pemain yang aku idolakan, beberapa pemain Inter juga ada di situ, jadi memang udah sesuka itu sama Argentina Kak. Jadi ya harapannya sih Argentina bisa back to back di Piala Dunia kali ini, tapi kalau belum juga nggak apa-apa banget sih, kita sebagai fans Argentina benar-benar menikmati Piala Dunia 2026 kayak gak ada beban gitu loh, karena kita baru aja menang di 4 tahun lalu. Jadi ya di bawah santai aja, kalem. Okay. Di bawah santai aja, kalem dia bilang. Itu teman berdua. Jadi kalau misalkan saling ejek sama fansnya Argentina tuh kayaknya mereka bakal chill aja gak sih? Ada, tapi ada yang emosi, ada pasti ya. Cuman kalau ada yang kalau sekarang sih, tapi iya sih, kalau aku nonton Piala Dunia yang sekarang sama yang 2022 itu benar-benar kayak 2022 tuh benar-benar kayak mixed feeling banget teman berdua, karena setiap main tuh tegang, bawaannya tuh tegang banget, takut, pokoknya harus menang harus 3 poin. Tapi kayak sekarang tuh kayak ya udah gitu ya, setelah kemarin ya di 2022 udah berhasil ya, udah menang ya, sekarang udah bisa lebih apa ya, menikmati lah ya Piala Dunia kali ini, nikmatin permainannya ya. Kalau dulu udah unggul, aduh kapan sih waktunya habis, cepet habis dong gitu kan. Sekarang lebih ke menikmati banget sih permainannya, mereka juga semua pemain juga benar-benar klop banget ya, seperti keluarga ya teman berdua. Jadi kayak aku sempat baca-baca, jadi kayak mereka bilang Argentina tuh bukan hanya sekedar sebuah tim, tapi kita tuh adalah keluarga. Yang itu benar-benar terlihat banget sih teman berdua, kekeluargaannya mereka tuh benar-benar kelihatan banget ya. Emang ada klub yang tidak harmonis? Mungkin ada, cuman gak tahu aja teman berdua. Atau ada yang tahu boleh kasih tau aku deh. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, mending kamu gabung sama aku malam hari ini ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Halo Mantra 2, kita masih dengan pembahasan yang seru-seru ya. Teman Mantra 2 malam hari ini masih seputar Piala Dunia ya. Di mana fakta-fakta menarik itu ya masih akan kita bahas malam hari ini. By the way, ternyata tuh ada fakta menarik teman Mantra 2 di pertandingan atau di Piala Dunia kali ini, karena teman Mantra 2 tahu enggak sih kalau ada pertandingan antara Jepang dan Tunisia ya. Itu tercatat sebagai laga ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia, teman Pro 2. Wow. Laga ke-1000, sesering itu kah mereka bertemu, teman Pro 2? Waduh, selalu bertemu tapi tidak bisa bersatu, selalu menjadi musuh. Kayak kamu dong sama doi. Selalu ketemu ya, udah dari hati ke hati. Waduh, tapi kayaknya kalau bola sih nggak bisa dari hati ke hati ya, emang kamu lawan aku lawan nih. Tapi memang ya, kalau kita lihat di Piala Dunia kali ini memang benar-benar jauh beda banget sama Piala Dunia kemarin-kemarin ya. Walaupun di Piala Dunia kali ini banyak yang menilai kalau ini adalah salah satu Piala Dunia yang terburuk ya teman-teman berdua, karena mulai dari kesiapan ya, terus juga kondisi lapangan latihan yang memang tidak memadai, kayak lapangan latihannya Jepang kayak ini ya, kayak mau tarkam ya teman-teman dua. Pokoknya terus kayak timnas Inggris sepatu sama baju-baju mereka hilang ya. Nah, itu juga emang benar-benar satu hal yang buruk sih teman-teman dua. Nah, dan fakta menariknya memang beberapa negara kejutan kayak Tanjung Verde, Selandia Baru, Republik ini ya, Kongo, itu tampil di atas ekspektasi ya, benar-benar di atas, di luar ekspektasi kita semua ya, dan benar-benar mencuri perhatian dunia. Bahkan dari kipernya Tanjung Verde aja benar-benar ketika laga pertama itu udah langsung benar-benar bersinar banget teman Pre 2 ya. Terus juga di Piala Dunia kali ini kan juga ada ini, FIFA kan menerapkan mandatory drink break ya di setiap pertandingan untuk menjaga kondisi pemain tuh tetap okay gitu ya, karena menghadapi cuaca panas di Amerika Utara yang benar-benar tinggi banget ya teman Pro 2. Jadi ada breaknya juga, dan memang di Piala Dunia kali ini tuh banyak banget aturan-aturan baru ya, banyak banget aturan-aturan baru yang memang ada gitu. Jadi memang seru-seru, dan kadang-kadang juga ini kenapa kok gini ya? Kenapa kok gini ya? Kok kenapa kayak beda kayak gini ya? Emang seperti itu teman berdua ya. Jadi memang sangat-sangat seru banget. Oke. Di jalan pukul 21 pukul 9 malam hari ini ya, aku bacain lagi yang udah ikutan gabung ya malam hari ini dari teman berdua. Baca-baca dulu nih. Kita mulai dari ini deh, siapa nih? Sebentar. Kita baca-baca dulu. Baca-membaca. Dari 0853-9325 sekian-sekian-sekian. Dari Kak Arul namanya. Hai Kak Arul. Hai. Aku sebagai fansnya Spanyol berharap banget kalau Spanyol bisa menang, karena ini juga salah satu laga hidup mati. Walaupun aku yakin dan percaya Spanyol pasti masuk ke babak selanjutnya, cuman berharapnya sih bisa dapat atau raih 3 poin malam hari ini. Vamos. Oke, semoga ya. Amin. Ini yang denger kayak Zilan kok kayak gak seneng gitu ya bahas tim yang lain, kalau Argentina semangat banget. Iya sih, tapi aku semangat juga kok. Semangat banget buat menemani kamu. Terus ini ada lagi nih dari siapa? Bentar. 08 0812 9896 sekian. Apakah ini dari Lionel Messi? Bukan ya. Dari Neymar. Kebetulan banget dia juga bahas Neymar nih. Dari Alda. Hai Kak Alda. Alda Alan Darmawan. Bukan ya. Bukan. Dari Kak Alda. Malam berdua nimbrung dikit. Seneng banget kemarin akhirnya bisa lihat King Neymar ku main lagi, walaupun cuman belasan menit, tapi gak apa-apa, bisa mengobati kerinduan, bisa menikmati kerinduan kepada Neymar yang memang udah kita kangenin udah dari lama. Pengen banget lihat dia tampil di Piala Dunia, akhirnya bisa kecapai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bersyukur banget teman berdua. Nah, oke. ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oh ini nih terakhir nih teman berdua terakhir. Ini ada dari Kak Fatur Rahman namanya. Hai Kak Fatur Rahman. Dari Kak Fatur Rahman. Selamat malam teman Pradua, selamat malam Kak Zilan. Kak Zilan Argentina ya, pantes kalau Argentina kayak selalu menggebu-gebu sebagai fansnya Brazil enggak terima fix. enggak gitu. terus dia bilang apa nih? Aku yakin banget kali ini di Piala Dunia kali ini Brazil bisa dapat 6 poinnya. Tim yang lain sudah awas bisa lagi. ya udah, emang kalian yang bintangnya paling banyak. Emang udah kalian yang paling menang deh. Ya, kita kasih aja bintangnya ya. Karena kita kan bintangnya baru gitu. Kalian kan bintangnya masih lama. Jadi enggak apa-apa sih, kasih aja. Biar seneng. Aduh. Ya udah deh teman berdua, jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, aku pamit ya dari ngobrol-ngobrol kita di sharing-sharing malam hari ini. Teman berdua boleh banget yang pengen gabung lagi nanti di pukul 10, mau request-request lagu nanti di pukul 10 ya teman berdua. Oke deh, karena setelah ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk MLC Music Live Chat. So enjoy aja di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya yang diberi nama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke Badan Amal. Festival Amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Warren, Kat Wiski, Mitski sampai dengan Duchi.
1: Info Pro 2.
0: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober.
1: Info Pro 2.
0: Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Music Cloud Chat. Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Kembali bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatahnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Lounge.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Chat bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Chat gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Ya, baik. Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: Very good.
1: I'm very happy to be here.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very kind.
0: Very kind in Indonesia. Nah, orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: How old are you? I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi, berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. School holiday right now.
0: Oh, lagi liburan.
1: Masih libur,
0: okay.
1: Yeah. 2 weeks?
0: Yeah.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu liburnya. Gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu, dia untuk Iron Fist ini termasuk debut? Atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Fans your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since?
1: Since when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song but I quickly switched. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write the rock pop, pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you? Oh, neo soul.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
0: Oh. Because
2: okay. I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Gitu. Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad.
2: My dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu. Yeah. Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di yang bisa main gitar.
0: Oke. Okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah. Mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play.
0: You can play. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya aku bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin Syumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda, genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi yeah. mama menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senja?
1: Can you tell us how
2: apa mas di mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senja and finally do the collaboration together with Batas Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very like it. Mm. Then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja, dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
0: Nah pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Batas Senja, it's special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh
0: ya.
2: Itu saya
0: mati. From God ya, yes, setuju, agree. Ya nanti kita masih bakal ngobrol pokoknya sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo Eji. Halo.
2: Hello everyone.
1: Hello. Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, gila, ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja

0: Apa?
1: What is the difficulties?
2: To match his style while maintaining my style.
3: Menggabungkannya itu ya, yeah, menggabungkan style dari dulunya.
1: Mengimbangi stylenya, batasannya dan semua tuh agak susah karena mereka beda style kan.
3: Berarti secara online?
1: Doing by online, right?
2: Iya.
3: Benar-benar kirim data gitu ya, terus
1: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
3: baru-baru kemarin pas kesini ya.
1: Betul.
3: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
1: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Veins.
2: Is that I just after I recall my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
3: 5 tracks, okay. How long?
1: How long is it?
2: 3 months.
3: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
1: 3 bulan.
3: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Sumo ya. Impressionnya dari Sumo gitu, dari hasil lagunya ini.
1: What is your impression about after the lyric is become? I mean, the song become you and Bata Seja.
2: Bata Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
3: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Veins from Bata Senja dan juga Sumo AJ.

0: live chat.
1: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
2: Can you tell us about the Iron Fan song?
3: The meaning, right?
1: Yeah,
2: the meaning. The meaning.
3: It's a very emotional song because I like it. But the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain. But eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
2: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
1: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
2: Is it talking about the mental awareness, mental health?
1: Mirip-mirip kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
2: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
3: Yeah, a cage and it a cage you build from pain.
2: Ya, jadi benteng yang dia
1: pelindung ya, shield ya, like a shield.
3: It's a shield, and then you use someone else when you have that shield.
1: Okay.
2: Ya, gitu.
1: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
2: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
3: My original
2: Iron Fence.
3: Not one with Batas Senja, my original.
1: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
2: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
3: Yes, Iron Fan.
1: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
2: Betul.
1: Betul. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahuku kan ada tuh.
2: Ask about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
1: Enggak ada.
3: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
1: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
2: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
1: Melbourne gitu ya. Oke.
2: Iya.
1: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
2: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
3: It's my fans. It's all dedicated for them.
1: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
2: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak banget mas.
1: Banyak banget dari Indonesia. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
1: YouTube.
0: All my channels
1: name Shumo AG.
0: Shumo AG. S-H-U-M-O-A-G. Oke. Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Vance ini ya. Oke. Okay. Ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet, right?
0: Not yet. Aja ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram supaya nanti bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, okay, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean and the people is very kind.
2: Okay. Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah hangat semua.
0: Okay.
1: I also want all the people listening this ready to

0: bakal suka.
1: Oke, okay, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan, silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shimo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Produa seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go. Shimo AG.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: apa? Tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih di Pre-2 FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pre-2 yang kita masih di sharing and request time malam hari ini. Sharing-sharing lah ya, sharing-sharing berkomunikasi. Tapi ada gak sih orang yang pacaran sedewasa itu? Jadi kayak dua-duanya kayak udah saling paham lah ya, dengan komunikasi yang mereka berdua bangun gitu, yang mereka berdua lakuin, dan itu udah menjadi hal biasa. Ya, mungkin buat pasangan lain itu adalah hal yang komunikasi itu adalah salah satu hal yang memang penting banget. Cuman ada orang-orang lain yang memang mereka menjalin hubungan tapi kayak komunikasi itu hanya sebatas yang lagi di mana, udah itu aja. Enggak yang intens banget gitu, enggak sih teman Pre-2. Nah, atau mungkin kalau sama-sama lagi kerja itu biasanya sampai lupa waktu. Nah, kayak gitu kan mungkin bagi sebagian orang yang enggak bisa dengan hal itu kan pasti kayak tantrum nih. Ah, enggak bisa. Masa kamu tidak ngabarin saya ya? Nah, bisa tuh. Nah, tapi kalau mungkin sebagian orang mungkin itu menganggap sebuah hal yang biasa aja. Nah, kamu pernah gak sih teman Pre-2 ada di dalam hubungan yang seperti itu? Menurut aku sih itu adalah satu hubungan yang memang dua-duanya udah terbiasa, itu udah dewasa banget sih. Nah, kalau kamu pernah gak ya ada dalam hubungan seperti itu, komunikasi yang memang intens banget atau yang memang ketika diperlukan aja gitu, sekedar nanya aja lagi di mana, lagi ngapain, hari ini ngapain aja. Nah, itu kayak gitu tuh teman Pre-2. Boleh ya, mau gabung di 081373125896 sambil lagutan buat request boleh ya. Ini aku bacain dulu yang udah request dari 0852 7321 sekian sekian sekian. Dari siapa ini? Bentar, dari Kari. Hai Kari, katanya mau dengerin Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke. Terus ini dari Puput _533. Oke, dari Puput katanya, malam Pre-2, malam Kazilan, malam. Mau request lagu, masih bolehkah? Kalau masih boleh, mau dengerin lagunya Raim Laude yang judulnya Dunia Yang Lain. Dunia Yang Lain? Emang iya Dunia Yang Lain? Dunia Lain kali ya? Dunia Yang Lain, atau Dunia Yang Dinanti? Sebentar, aku cek dulu ya. Dunia yang nanti kak, bukan Dunia Yang Lain. Kalau Dunia Yang Lain udah judul itu mah ya, judul acara TV. Dunia Lain, nggak pakai yang Dunia Yang Nanti. Raim Laude. Oke deh, dua lagu berarti ya, dua lagu requestan dari teman Pre-2 malam hari ini buat kamu teman Pre-2. Enjoy di sini Pre-2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

Sesi potret teman berdua dari Enau dan juga Arilas mana ya, kakak beradik ini yang memang benar-benar punya talenta yang memang turun dari orang tua ya. Ya punya karya-karya yang bagus banget tuh, emang benar-benar anugerah ya teman berdua, apalagi bakat dari orang tua bisa turun ke anak ya. Itu pasti orang tua bangga, anak bangga, orang tua juga pasti bangga banget dong ya. Oke, tapi balik lagi sih, kita harus bisa jadi orang tua yang mau nge-support apa aja yang anak kita mau gitu ya. Selama itu masih dalam hal yang positif ya teman berdua, ya kita harus dukung ya teman berdua. Jangan sampai kamu tidak mau mendukung hal-hal yang dia pengen, yang dia suka, seperti itu. Karena itu akan melukai hatinya. Widih. Maka dari itu kayak dari sekarang tuh bisa lah ya untuk cari tahu apa sih kesukaan anaknya, apa sih hobinya, kayak gitu sih teman berdua. Tapi kita lagi ngomongin itu kok ya. Kita lagi ngomongin komunikasi. Ada nggak sih di antara teman berdua yang hubungannya udah sedewasa itu sampai-sampai lebih memilih untuk ini sih teman berdua, memilih untuk komunikasi itu yang sekedar aja, kayak bangun tidur udah harus kabar-kabarin, sampai mau tidur lagi pokoknya gitu, chattingan, abis itu teleponan, video callan, kayak gitu ya teman berdua. Ataukah kamu ada di hubungan dewasa yang emang benar-benar yang aku udah bangun ya, ini lagi siap-siap mau kantor misalkan. Oke, udah gitu. Nanti pas sampai kantor, aku udah di kantor kerja dulu ya. Oke, itu nanti sana sampai habis makan siang atau mau makan siang baru diinfo-info lagi, kayak gitu. Itu adalah satu sebuah hubungan yang dewasa sih menurutku teman berdua ya. Tapi ya harus dua-duanya harus sama-sama mau kayak gitu. Kalau satunya mau kayak gitu, satunya nggak mau, ya berarti gimana dong? Gimana dong teman berdua itu ya. Jadi gimana ya, apakah kamu akan jadi hubungan yang memang berjalan sedewasa itu, ataukah mungkin pelan-pelan ya bisa diubah seperti itu. Karena dulu aku tipe yang pacaran yang memang harus kamu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi harus komunikasi tetap ya. Kebalasnya telat 5, pokoknya 5 menit telat udah itu mudah berantem ya teman berdua, kayak kamu dari mana, apa yang kamu lakukan, kenapa balasnya bisa lama. Waduh, dulu tuh kayak gitu waktu zaman kayak baru pacaran atau juga ketika masih sekolah dulu gitu kan teman berdua. Nah tapi setelah itu capek. Capek berantem karena itu kayak masalahnya tuh itu terus gitu. Jadi ini kayak males sendiri ya, akhirnya dengan sendirinya, dengan otomatis ya memilih untuk ya udahlah ya, nanti ini aku udah di sini ya, aku lagi ini yang penting kayak ada laporannya aja sih. Kalau aku teman berdua dulu walaupun memang segitunya tapi habis itu seiring berjalannya waktu bisa ada di sebuah hubungan yang memang sama-sama saling pengertian, kabar-kabaran kalau memang udah ada waktu luang, kayak gitu sih teman berdua, sampai akhirnya ya bisa nikah. Ya itu dia. Kalau teman berdua tanya, paling kayak gitu pacarannya cuma setahun, 2 tahun dong. Hey, saya pacaran 10 tahun. LDR-nya juga lama banget. Aduh. Cuman ya begitulah ya teman berdua. Ya, semoga aja sih kamu yang lagi ada di dalam satu hubungan yang menuju ke jenjang yang lebih serius ya, ya bisa ngobrol dari hati ke hati sama pasangan kamu. Apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka, apa yang harus diubah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ya wes, kita masih ada lagu-lagu bagus. Lagu apa lagi yang akan aku play buat kamu? Enjoy aja di sini teman berdua, karena masih ada kamu yang pengen gabung. Aku bakalan tungguin sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam ini teman berdua.

0: era Repro 2 ternyata itu main terbaik kamu.
1: Kembali ke awal teman Pre 2, Debaku Cakar featuring sama Nindya. Aduh enak banget, ini salah satu recycle dari mendiang Glenn Fredly yang aku suka banget versi Nindya. Tapi di versinya yang Baku Cakar dengan featuring sama Paul Partohap di lagunya yang Terserah, kemudian Kisah yang Salah sama Anmes, terus Kisah Romantis sama Lala Huta, aduh bagus-bagus semuanya. Terus ada satu lagi aku lupa apa ya. Itu sama Audela teman Pre 2. Aduh bagus banget semuanya, bagus-bagus. Baku Cakar gitu loh. Ya udah teman Pre 2 ya, di jelang pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini kita ke satu lagu requestan terakhir ya untuk malam hari ini. Thank you banget buat yang udah gabung, udah ikutan kasih lagu favorit kamu juga. Thank you banget nih teman Pre 2 ya. Jangan lupa untuk selalu dengerin Pre 2 FM Ternate, karena setelah ini kita di Just More Music ya, jangan pindah frekuensi berarti dong. Dengerin terus Pre 2 FM Ternate di 9.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu, bye-bye.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

pizza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: selfie?
1: Di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: year.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui Pancar FM 96.7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mohon jalan pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas di Jalan Reski yang mulai mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

0: 7 di babak yang pertama ini memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Perancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Perancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang sejak awal Perancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Perancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada untuk hari ini di Sabtu 27 Juni 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pro 2, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2.

0: Tipe 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, untuk selanjutnya kita mau masuk ke zona religi Pro 2 Ternate. Dan untuk informasi kumandang azan salat subuh di pukul untuk nantinya untuk kumandang azan salat subuh tepat di pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami rangkaikan untuk program siaran dari Pro 2 Ternate untuk zona religi.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan, karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasana Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasana Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasana Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasana Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadhus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahara. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu a'lam.
alam teman pro 2. Inilah golongan orang yang berhak minum dari telaga Kautsar. Insya Allah dengan keimanan Islam kita yang selalu

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai, selamat pagi nomor 2 Tris mau hadir nemenin kamu di Spada. Untuk hari ini di hari Sabtu, the weekend. Spada on the weekend dibuka dengan kemenangan Prancis atas Norwegia nomor 2. Wih, tadi aku ngelihat ada yang lewat pakai ini, apa namanya? Pakai bawa bendera Prancis gitu ya. Dan sekali lagi euforia yang kamu luapkan ketika tim kesayangan kamu menang di Piala Dunia tahun 2022, please banget harus tetap mengutamakan yang namanya keselamatan di jalan raya. Aku bakal puterin banyak lagu bagus. Aku udah siapin banyak banget nih menu sarapan informasi di Pro2 pada on the weekend untuk edisi hari ini tanggal 27 Juni 2026. So buat tahun Pro2, enjoy dengan playlistnya Pro2 biar makin semangat bareng-bareng dengerin lagu bagus di Spada. We were

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: nih. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Di Spider on the Weekend, Tom Freddy Way, kita bakal kembali ngetin buat teman-teman yang mungkin juga merasakan euforia kemenangan dari tim kesayangannya yang beres tanding di jam 6 pagi tadi. Dan pastikan kamu untuk bisa tetap tertib berlalu lintas ya, karena di jalan raya bukan cuma kamu aja, tapi ada pengendara yang lain yang juga sama-sama pengen selamat sampai di rumah gitu ya. Dan Tom Freddy Way, untuk pagi ini kita masih punya lagu-lagu bagus buat kamu di Spider on the Weekend. Dan sekali lagi terima kasih masih terus menjadikan Pradua sebagai teman terbaik kamu.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Hear me.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Emangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya. Benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih hidup, bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Kita masih di Spada Tahun Pre-2 dan untuk pembaruan informasi dari dunia teknologi, kita punya kabar dari sejumlah produk Apple yang mengalami kenaikan harga. Wah, ini pagi-pagi ngomongin soal kenaikan harga kayaknya bikin kita deg-degan ya, Tahun Pre-2 ya. Dan Tahun Pre-2 mulai dari MacBook hingga iPad ini mengalami kenaikan harga ya, dan untuk beberapa produk yang belum terdampak kenaikan harga juga ada. Nanti bakal kita kasih tahu kamu Tahun Pre-2. Dan CEO dari Apple, Tim Cook, mengkonfirmasi Tahun Pre-2 ini dari tim perusahaan akan menaikkan harga produk dalam sebuah wawancara Tahun Pre-2 yang memang sudah ramai diperbincangkan. Dan Cook juga menjelaskan bahwa kenaikan harga ini terjadi dan harus terjadi dan tidak bisa terhindarkan di tengah melonjaknya biaya komponen yang memang ini mempengaruhi hal-hal seperti pada memori dan juga penyimpanan Tahun Pre-2. Meskipun Apple berusaha mengatasi situasi ini secara mandiri, pada akhirnya kondisi ini tidak dapat dipertahankan Tahun Pre-2. Cook juga secara khusus menyoroti peningkatan alokasi memori untuk server AI sebagai salah satu dari dalang kenaikan harga produkan dari Apple ini Tahun Pre-2. Meskipun begitu, harga beberapa produk tertentu ini juga masih tetap bisa sama setidaknya untuk saat ini. Dan untuk harga model-model baru dari iPhone, kemudian Apple Watch sendiri Tahun Pre-2 dan juga AirPods ini akan mengalami ataupun tidak mengalami kenaikan harga atau tidak mengalami perubahan sehingga sepenuhnya terhindar dari kenaikan harga. Nah, aksesoris juga tampaknya tidak terkena dari dampak kenaikan harga ini. Dan kemudian lini produk yang dimana terhindar dari kenaikan harga secara menyeluruh, dan artinya tidak ada model iPhone, kemudian Apple Watch dan AirPods yang harganya naik Tahun Pre-2 ya. Dan kemudian secara total ada 7 model iPhone, 3 model dari Apple Watch dan 4 model AirPods. Dan sementara itu ada untuk jenisan semua Mac, iPad dan juga produk home. Dan Apple Vision Pro kini harganya lebih mahal dan segera berlaku Tahun Pre-2. Dan buat Tahun Pre-2 yang mungkin juga lagi mencari produkan Apple selain dari iPhone, kemudian smartwatch ataupun Apple Watch-nya dan AirPods-nya, itu siap-siap buat nambah budgetnya lagi karena ya itu dia tadi, ada yang namanya kenaikan harga yang tidak bisa terhindarkan karena emang kenaikan harganya ini berdampak pada komponen yang mempengaruhi, yaitu pada ruang penyimpanan, karena juga mereka ibaratnya si komponen untuk si AI ini juga gede banget Tahun Pre-2 ya. Jadi ini menjadi biang kerok juga nih untuk kenaikan harga dari produkan Apple Tahun Pre-2. Dan selamat pagi buat semuanya yang lagi dengerin Tri di FM 9.7. Kita masih di Spada dengan banyak lagu bagus seperti yang lewat berikut ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget.

0: diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
3: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
4: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
3: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
4: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
3: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
4: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
4: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
3: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
4: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
3: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
3: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.